0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya tahun ini adalah tahunnya untuk PSG ya. Mereka kemarin sudah jadi juara champion, sekarang jadi juara Eropa lagi teman Pro 2 di Piala Super Eropa. Ketemu sama Aston Villa yang jadi juara Europa League ya, Liga Malam Jumat. Sama-sama juara Clash of Champions, sama-sama ketemu di Piala Super Eropa, dan akhirnya PSG menang lagi. Tapi memang kayaknya memang tahun ini dan tahun depan kayaknya masih jadi salah satu tahun yang juga lumayan bagus buat PSG. Materi pemainnya udah bagus-bagus ya, banyak transferan baru juga yang kayaknya makin memperkuat lini serangnya PSG juga. Ya, ini ada beberapa pemain andalannya udah turun di pertandingan dini hari tadi. Kalau kamu nonton dalam Pro 2, ada di seri 2 yang diganti sama Seni Mayulu. Mayulu ini kalau ngelihat cetannya kemarin, aku lihat ya, dia itu salah satu pemain muda yang banyak dicoba di berbagai posisi di PSG. Di back tuh cuman tinggal back kiri sama back tengah aja dia belum pernah kayaknya. Kalau gak salah di back kanan udah pernah main juga, di wing juga, kanan kiri, di tengah juga, di striker, midfield, apalagi dia udah ditaruh di mana-mana. Itu jadi memang jadi salah satu pemain muda yang lagi naik. Sama Warren Zaïre-Emery yang masih muda juga tapi udah main full time di pertandingan di hari tadi. Tuh, sama Aston Villa ini kalau lihat lawannya ya, ada nama Brian Majo yang aku enggak tahu ini tahun depan, musim depan kayaknya mungkin jadi salah satu wonderkid fenomenon atau mungkin bisa flop juga. Soalnya usianya baru 17 tahun. Dia sih digadang-gadang katanya jadi salah satu pemain yang akan jadi pemain besar di Liga Inggris ya musim depan. Cuman enggak tahu karena usianya masih 17 tahun tapi udah main di pertandingan besar karena Piala Super Eropa kan, ketemu sama PSG. Nah, gimana musim depan kita enggak tahu, tapi PSG sih kalau menurut aku masih kuat banget sih. Kalau tahun kemarin mereka Liga Champions bisa ngalahin Arsenal, kayaknya tahun depan gak tahu siapa yang akan dikalahkan. Apakah akan berulang kembali di Liga Finalnya ketemu sama Arsenal lagi, atau mungkin sama klub lain yang kita lihat deh nanti siapa yang kira-kira jadi pesaingnya PSG.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di pada pagi hari ini. Kita update dulu dari laporan-laporan teman Pro 2 semua yang ada di Instagram. Ini ada laporan dari Esi. Esi tiap pagi kayaknya dia harus lewat UIB teman Pro 2 ya. Jadi dari Tiban. Nah, ini dia laporan dari tadi nih. Padet banget emang ya. Macet semacet-macetnya mulai dari depan UIB dan under flyover Seladi. Jadi di bawah flyover aja udah macet banget cuy. Dia mau naik ke atas nih ke arah Batam Center kayaknya ya. Ini dia fotoin macet juga nih, barusan dia kirim video lagi. Lapor Min, padat merayap menuju laluan Madani. Ini udah di atas. Jadi memang ini masih ada pekerjaan jalan, pelebaran jalan masih. Ini gak tahu berapa persen sih ini teman Pro 2 ya. Tapi ya masih bersabar lah ya lewat situ. Ini kemarin sebelum pelebaran jalan aja udah macet. Apalagi sekarang ada pekerjaan pelebaran jalan kayak ini makin macet. Mudah-mudahan cepat selesai, jadi cepat lebih lebar jalannya, lebih enak lagi. Mudah-mudahan macetnya hilang. Mudah-mudahan. Kadang jalan-jalan udah lebar jalannya ternyata flow-nya juga cukup banyak, masih macet juga. Hati-hati ya sih, terima kasih sudah laporan pagi hari ini. Terus ada laporan dari Lorenzo juga, rusun Min luar biasa. Sama banget. Ini enggak beda jauh sama di depan UIB tadi, flyover Seladi teman Pro 2 yang lewat rusun. Hati-hati. Dan ya sabar-sabar teman Pro 2 ya. Ini gak tahu mereka udah pada kena macet berapa lama ya kayaknya ya. Esi sama Lorenzo udah berapa lama nih kena macetnya? Ada setengah jam kali? Atau udah lebih lama lagi? Kacau ya. Sekarang kalau mau kemana-mana di Batam lewat jalan-jalan macet gitu pagi-pagi tuh selalu, wah capek banget kayaknya. Ini di rusun juga ada pelebaran jalan, jadi memang tetap hati-hati teman Pro 2 ya. Jangan, kemarin ada yang laporan tuh katanya jalannya baru setengah jadi udah pada ngambil. Jadi udah pada masuk lewat jalan yang baru gitu kan, baru dicor, ternyata belum selesai, di depannya masih patah, masih jalan tanah, jadi nggak bisa dilewatin, balik lagi. Jadi sama aja memperparah macetnya sebenarnya ya, bukan solusi juga karena memang belum selesai jalannya tuh. Jadi tetap fokus teman Pro 2 di jalan ya, jangan sampai emosian. Anyway, ada kabar terbaru, kita bisa menonton nanti atlet Indonesia di ajang UFC. Ini biasanya yang banyak nonton cowok-cowok. Dan kalau ngikutin di UFC teman Pro 2 udah lama, kita memang selama ini belum pernah punya atlet di UFC. Cuman di musim depan kayaknya, musim ini kayaknya, tahun ini mulai ada teman Pro 2, ada nama Bilal Hasan. Dia berhasil dapat tiket untuk ke UFC di Dana White's Contender Series atau DWCS. Di kemarin dia bertarung lawan petarung dari India kalau gak salah. Dia menang TKO 45 detik doang. Jadi akhirnya dia dapat kontrak UFC sama Dana White. Ini gak tahu berapa kali ya, berapa pertandingan, berapa fight kontraknya. Tapi yang jelas debutnya nanti pasti bakal seru banget ya. Aku sih nonton sih ini, karena memang kita udah gak pernah punya atlet di UFC. Dan banyak sebenarnya, banyak atlet kita yang mau coba masuk UFC. Katanya cuy, soal bayarannya gede banget ya. Ini aku tahu berapa tahun lalu gitu. Jadi fight sport ini tuh duitnya tuh langsung ada. Kita belum tentu menang aja itu udah dapat bayaran. Jadi fight dibayar untuk fight itu udah dapat bayaran. Nanti kalau menang dapat lagi, belum lagi kesempatan kalau misalnya menang terus dapat sponsor itu beda lagi. Wah, makanya emang bertarung sih ya. Ini kita lihat aja, tapi kalau ngelihat historinya selama ini Bilal nih lumayan bagus juga sih ya. Salah satu petarung yang punya karakter lah menurut aku, dan entertaining juga kayaknya, bisa di UFC nanti entertaining juga. Itu yang paling penting sebenarnya kalau di UFC ya. Petarung bagus, kalau tidak menghibur kayaknya jarang dapat fight sih. Kalau petarung yang bagus dan menghibur, wah itu bisa jadi andalan sama Dana White. Kayak dulu ada si Conor McGregor, bagus fight-nya dan menghibur. Makanya dia banyak dipakai dan lumayan ya, karena menang terus juga sih, lumayan banyak duit ya

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi.

0: Hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Widi sebenernya kamu di Sepada. Baru-baru ini teman-teman Pro 2 ada penemuan sebuah kapal. Kapal kuno banget ya. Kapal yang udah usianya 2000-an tahun. Ini aku baca ini kayak apa yang ditemukan ya, penasaran banget soalnya. Jadi kapal ini temuin di lepas pantai di Sisilia, daerah Italia sana teman-teman Pro 2. Dan ini katanya adalah kapal kuno Romawi. Bayangin usia ini udah 2000-an tahun lebih, tapi di sana katanya masih di dalam kapal ya, masih ada banyak artefak-artefak. Ada kayak kayak apa sih ini? Kayak jar gitu yang isinya enggak tahu apa teman-teman Pro 2 ya, tapi yang jelas ini adalah penemuan arkeologi bawah laut paling penting kalau menurut Menteri Kebudayaan Italia gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari situ. Ini kalau aku lihat videonya ya, ini ada penyelam yang menyelam dan ngelihat si bangkai kapalnya ini. Itu banyak banget nih, ada barang-barang dibawa gitu. Kayak ada amfora dan bagian-bagian jangkar yang udah nyatu sama karang laut. Jadi memang udah jadi kayak habitat untuk ikan gitu. Nih, jadi ternyata kalau ngeliat sejarahnya ya, katanya Sisilia ini pernah dijajah sama bangsa Yunani kuno di sekitar abad ke-8. Terus ditaklukkan sama Romawi di sekitar tahun 240 sebelum Masehi. Jadi makanya ada sisa-sisa cerita dari kapal-kapal Romawi yang ada di sana. Dan ini karam di sana tahun 2002. Apakah ini, mungkin ini kapal buat transport kayaknya ya. Kalau ngeliat barang-barangnya sih yang dibawa ini kayaknya lebih ke barang-barang Gucci-Gucci gitu nih. Yang mungkin untuk nyimpan barang makanan kali atau saus mereka gitu kan, atau apalah pokoknya. Ini bukan kapal militer kayaknya tahun 2002 ya. Jadi ini masih diteliti apakah hasilnya nanti akan ada sesuatu yang menarik atau kita menemukan sesuatu yang baru. Kayaknya patut ditunggu sih. Aku tuh selalu tertarik lagi kalau gini-gini. Ngerasa ini gak sih teman produknya belajar sejarah zaman-zaman dulu, banyak yang hilang kan, banyak yang tidak tercatat gitu. Jadi kalau ada pertemuan arkeologi ini, kita bisa lumayan lah sedikit belajar dan tahu, kayak ngelihat ke belakang gitu, ribuan tahun yang lalu ada apa dan kayak gimana kehidupan orang-orang zaman itu gitu. Walaupun kayaknya kadang di kepala aku masih bayangan itu hitam putih aja ya, padahal udah berwarna juga dari dulu ya. Hitam putih kan cuman kameranya doang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini mau 17-an, udah siap-siap apa nih untuk perlombaan 17-an di tempat kamu? Karena biasanya kalau di komplek-komplek perumahan itu kan selalu ada kegiatan 17-an gitu ya. Ada mungkin, sekarang udah jarang ya. Dulu tuh ada lomba menghias gapura, asli tuh kayak awal-awal tahun 2000-an gitu, masih di bawah 2010 tuh masih rame banget menghias gapura tuh, jadi salah satu kegiatan 17-an. Ini dilombakan per kecamatan atau kelurahan gitu ya, pokoknya teman produk ada gapuranya gitulah. Nah sekarang kayaknya udah jarang ya, ya orang-orang udah lebih banyak kegiatan-kegiatan lain gitu. Ada gak sih tempat kamu masih sibuk-sibuk bikin perlombaan? Kayak tarik tambang, terus mungkin main bola pakai sarung gitu ya, atau balap karung gitu. Yang agak susah sekarang kalau di kota tuh ya, itu nyari panjat pinang. Susah banget kan, tempatnya susah. Karena biasanya dibuatnya juga nyari pinangnya susah, terus juga ngelumurinnya itu kan, panitia-panitia nyari yang gitu-gitu agak repot. Sama ngumpulin hadiah-hadiahnya buat di atas gitu. Tapi kalau masih ada kayaknya bakal seru ya, karena ini menguji kebersamaan. Walaupun banyak berita-berita kan kalau berapa tahun terakhir kan panjat pinang tuh dulu ini hiburan orang-orang penjajah gitu-gitu. Tapi kan kita memaknainya beda, untuk seru-seruan aja gitu. At least ya gak apa-apa kayaknya. Atau lomba ini yang anak-anak kecil tuh biasanya masukin paku ke dalam botol atau bawa ke lereng pakai sendok. Wah, itu kayaknya udah jarang ya sekarang ya. Atau joget balon, atau ini ngambil koin. Nah ini yang paling jarang adalah ngambil koin sekarang. Pakainya apa tuh dulu ya, pepaya kayaknya, atau pakai apa gitu. Kayaknya biasa pepaya deh, dimasukin koinnya, dimasukin ke pepaya yang masih muda gitu, terus dilumurin sama minyak ya. Tapi bukan minyak sih, kalau dulu aku tuh di Sugih Panas pakai oli coy. Asli, kalau dibikin-bikin lagi ya, itu aku gak tau oli dari mana. Pokoknya tempat aku tinggal aku tuh ada kayak bengkel deket sama bengkel mobil-mobil besar gitu, kayak truk gitu-gitu, lori gitu-gitu. Nah itu oli dari mana kayaknya sih? Dari situ kayaknya, dari bengkel itu, karena hitam banget. Pakai gris kali ya, pakai gris mungkin. Tapi soalnya hitam banget, kayak aduh. Itu orang-orang pada berebut yang koin-koin cuma 500, 50 bahkan kayaknya dulu, 50 rupiah, 100 rupiah itu tuh diambilin gitu. Yang dengan perjuangannya sebenarnya ya dapat koin ya kayak 500 atau 1000 aja tuh gak ada dengan, tapi seru-seruannya itu. Ih, kalau pikir-pikir agak lumayan juga ya. Sekarang tuh udah gak ada yang kayak gitu. Mungkin kalau ada juga udah gak pakai gris lagi mungkin ya. Udah gak pakai yang berbahaya. Mungkin kasih apa ya penggantinya ya. Penggantinya apa, yang licin gitu, yang bikin susah. Kayak minyak makan gak ya, minyak sawit kayaknya ya teman-teman berdua ya. Karena banyak kita kan, produksi sawit banyak banget, minyak sawit harusnya banyak gitu, cuman harganya agak mahal aja sekarang gitu. Atau mungkin pakai ini, lomba kelereng. Bawa kelereng tuh lomba yang kalau aku ingat dulu ya, kayak pengen muntah cuy. karena itu kan pakai ininya ganti-gantian dulu ya, pakai sendoknya emang sendok aluminium, sendok yang besi gitu, cuman kan ya ganti-gantian ya baunya kayak ada baunya agak lumayan berat. Challenge-nya sebenarnya di situ bukan menjaga kelerengnya supaya nggak jatuh sambil jalan. Tapi ada yang jago. Itu memang triknya adalah harusnya tuh bawa sendok sendiri ya dari rumah. Harusnya tiap peserta tuh boleh bawa sendok sendiri dari rumah. Kelerengnya harusnya diganti, pakai kelereng agak gede biar agak berat dan agak susah. Atau gak usah satu deh, berapa, dua apa tiga gitu. Yang paling banyak sampai di garis finish itu yang bisa menang. Kayaknya gitu, tapi boleh bawa sendok sendiri. Kalau sendok depan itu kadang ganti-gantinya tuh agak repot. Apa ya kira-kira teman Pro 2, ada gak sih perlombaan-perlombaan yang kamu lakukan di tempat tinggal kamu? Kalau ada, infoin ya teman Pro 2, siapa tahu kita bisa ikutan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 9. Waduh, terima kasih sudah checking bareng sama aku dari tadi di sini, teman Pro 2 ya. Dan apalagi ya? Jadi juga masih sama soalnya kayak kemarin teman Pro 2. Aku pamit deh. Abis ini juga masih ada Pro 2 Hitlist Bang Limin Kau, dan kita nanti bakal ada release special jam 11. Ada apa? Tungguin aja. Ada program dan kegiatan baru dari kita yang bisa kamu ikutin, dan nanti bisa kamu dapat infonya dari jam 11 siang teman Pro 2. Aku pamit, see you next time and bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Denopo Tirawati di Pro 2 Headless. Apa kabar kamu by the way hari ini? Semoga all good, all fine ya guys ya. Pro 2 Headless seperti biasa, yang biasanya hari biasanya kan ditemenin sampai jam 12. Cuman karena hari ini nanti itu jam 11 kita ada launching something new. Jadi nanti hitlistnya cuma sampai jam 11 nih guys. So just make the most of it. Aku tunggu ya. Ini udah ada request dari Bang Wens kalau gak salah ya. Bang Wens tuh tadi pengen denger lagunya Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Cuman mohon maaf ya Bang, yang kan gak ada. Ternyata diganti dengan Kau Masih Kekasihku Aja Bang. Oke abang. Ditunggu lagunya, bakalan aku putar sebentar lagi ya. Wait a minute. Terus juga ada yang request dari Karina, pengen denger lagunya Slang yang Kamu Harus Pulang Dong Kak. Ada kalau ini, ditunggu. Udah aku siapin, tinggal diputer.

Oke, sementara dua dulu ya teman Pro 2. Aku bakalan tunggu untuk request kamu di line interaktifnya Pro 2. Bisa di Instagram di @pro2batam, di WhatsApp juga boleh di 0811 691 5502. Dan ternyata juga sudah rame ya. Ini udah ada yang masuk. Oh, sebentar. Syahroni nih, dia join di WhatsApp dan juga di Instagram ya. Aku baca deh. Pengen denger. Tunggu. Pagi RRI Pro 2 Batam City. Ade Syahroni 91 di puncak Bukit Tempayan Sekupang. Halo brother, thank you for keep tune in ya. Request Avenged Sevenfold yang Dear God atau Virgon featuring Audi yang Selamat. KKS, oh kirim-kirim salam ya KKS ya. KKS buat semua, thanks. Oke, Bang Ade ditunggu. Udah aku siapin. Tapi bentar ya, aku susun bentar ya guys ya.

Oke, jadi kita punya 3 request ya teman Pro 2 ya. Tadi ada Nav dengan Kau Masih Kekasihku, terus juga ada Slang Kamu Harus Pulang, terus ada Avenged Sevenfold yang Dear God. Aku bakalan cicil satu persatu dari request yang paling awal ya. Ada Nav dengan Kau Masih Kekasihku, enjoy the request and I'll be waiting for the other one.

0: Pradua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari
1: Pradua FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu, balik lagi di Pro 2 Hit List ya, teman Pro 2 yang biasanya nemenin kamu sampai jam 12, cuman karena hari ini ada something special yang akan di soft launching jam 11. Jadi aku cuman bisa puterin satu lagu terakhir nih, requestnya dari Noxe. Noxe mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace yang featuring Andi Rianto kan ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Makasih banyak kakak. Terima kasih juga buat Noxe. Ini jadi lagu terakhir ya, yang lain mohon maaf gak sempat lagi nih aku puterin guys, karena ini sekarang sudah 10.55, which after satu lagu tuh ya, kita akan langsung prepare untuk relay di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia. Apaan sih ini? Jadi program ini tuh kayak dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia. Dan ini akan di soft launching di jam 11 sampai 12.30, teman Pro 2. Jadinya habis ini kamu join soft launchingnya, nanti setengah satu aku bakal balik lagi nemenin kamu di santai siang. Masih panjang perjalanan kita, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 ya Wak ya. So don't worry, okay? So I guess this is it, that's all. Aku bakalan puterin untuk satu request terakhir yang tadi, and I'm gonna be back soon after the soft launching program it's over, tepat di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. See you later.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah
1: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by
0: Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya?
2: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
2: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
2: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul, betul.
2: Yang penting
0: betul.
2: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu,
2: cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
2: Ini
0: mau 17-an.
2: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motif luar biasa.
0: Batik ya.
2: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang, lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
2: Dan ya, yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
2: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
2: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
2: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
2: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
2: Ya. Pak, abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
2: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
2: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
2: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
2: saya
0: Pak.
2: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
2: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama penting di Get Kontak.
2: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
2: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan yang sedang, dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
2: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
2: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
2: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
2: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
2: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
2: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
2: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
2: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
2: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
2: Baik.
0: Baik.
2: Ya.
0: Dan langsung saja ya, Bam. Sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
2: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
2: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Bapak.
2: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah ya, tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
2: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
3: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
2: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya main AI.
2: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
3: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
2: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
2: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
2: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
2: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
4: Sara.
2: Ibu Sara. Baik.
4: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
4: Iya. Halo, nah ya, langsung ketahuan ya karena
0: iya benar.
4: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
0: ya. Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
2: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
2: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
2: Bu Saras
0: yes,
2: ya.
0: Silakan.
4: Sara.
0: Ini kan
4: Sara. S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
2: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
2: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa benar-benar udah.
4: Aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
2: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
2: Di hutan ya.
0: Iya kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
4: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya enggak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
2: Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
4: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
2: ini langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
4: Benar.
2: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
2: Barangnya barang saya Pak pagi ini Pak.
4: Kok gitu?
2: Milih.
4: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
2: Waduh,
4: gitu ya. Luar biasa. Tolong depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
2: Ada beauty-nya ya,
4: ya.
2: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
2: Oke, Bu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
4: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
4: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
4: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
2: fakta-fakta kita, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
0: sebagai
2: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
2: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
2: Ya. Sudah.
0: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
2: Bu Sarah.
0: Ada voucher apa gitu, Bu?
2: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ngadep ke sana.
2: Ya. Oke.
0: Okay. Ngadep gini.
2: Oke. Okay. Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
4: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
4: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
2: tuh betul.
4: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya.
4: Yeah. Atau sama avatar sih?
2: Oke. Okay.
4: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
2: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu. Oh,
2: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
2: Ibu Sarah ya. Oke Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Nail boleh sekalian lihat.
5: Di belakang kelihatan loh.
2: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gensi
2: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
2: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Del terima
0: Bapak
2: kasih.
0: Dan Ibu.
2: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami Bapak undang Iwan. Ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh enggak ada, baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya Bams.
0: Ya. Enggak derek-derek ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang boleh lebih fun, atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke sudah betul semua, siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bam Sari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi macam mengubah audiensnya menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, direktur konten digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita sedang jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya di, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama ada saya AI. Satu video,
2: dua. Edit yang sekarang pakai AI. Betul, ya.
0: Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Iya. Jadi instead of artinya sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan kontennya dibuat kan jadi.
0: Iya. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: lebih ya, Pak.
2: Jauh lebih bagus, benar-benar bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Hilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa tadi salah satunya bisa lebih dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, hey, nanti people, kita pikirin apa ya?
2: People, high people, ya.
1: High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. People, royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI sempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah karena saya yakin gini orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
2: ya,
0: gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: bener,
2: yang deket
0: iya.
2: Sama kalau dengar pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: By the way, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, selalu ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Bagaimana nih Pak, supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
1: Kayak di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih semuanya menjangkau tuh merata, semua ya.
0: Betul. Betul, betul, betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya, oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Kondisi ya, baik.
0: Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini. Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi Pak. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli.

0: Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Lima bahasa Arab,
1: kini
0: Cina, Urdu, Inggris dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
1: .318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat ini, Yogyakarta. Suaraku, suaraku senyap, memang tak terdengar lagi. Tapi aku gemana diberi ang terus memenuhi hati.
0: Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Dena Putiarawati di Muda Kreatif Pro 2 RRI Batam. Apa kabar kamu hari ini guys? Semoga sehat. Semoga kalian juga semangat ya, mau kepoin ini sekarang siapa yang bakalan kita kulik usahanya selama beberapa menit ke depan. Dan kalian juga bisa nonton siaran kita siang hari ini secara live streaming di YouTube channelnya RRI Batam. Langsung aja kita kenalan kali ya sama salah satu pengusaha yang bergerak di dunia F&B, tapi lebih ke snack, cemilan manis-manis. Suka kan kalau manis-manis. Kita langsung kenalan dengan owner dari Pukis Gemok. Sudah hadir Kak Dina Farah Akila. Halo Kak Dina, selamat siang.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabarnya Kak Dina, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Makasih ya Kak ya, sudah mau mampir di Pro 2 Batam dan juga share cerita usaha kakak. Dan yeah, juga di hari ini nih, sebelum kita kenalan sama produknya, nih Kak Dina kesibukannya sehari-hari selain sibuk sama Pukis Gemok, apakah ada invest waktu di kegiatan lain Kak, atau fully memang fokus di usaha ini sekarang?
1: Kalau saya sendiri sih sekarang fokus sama Pukis Gemok ini,
0: fokus
1: sekaligus
0: sama
1: jadi RT aja sih Kak.
0: Baik, jadi menjadi ibu rumah tangga dan yeah, juga fokus di usaha ini gitu ya. Sangat-sangat menarik nih teman Pro 2. Jadi ada kesibukan, hobi memang hobi bikin kue yeah, atau gimana?
1: Iya yeah, lumayan sih kalau baking-baking gitu.
0: Baking emang udah dari lama suka baking?
1: Kebetulan itu baru lulus kuliah, baru-baru lulus kuliah, saya coba belajar baking, bikin kue gitu.
0: Oh oke, okay. Emang suka bikin kue tradisional atau gimana nih? Kenapa kok bisa akhirnya memilih fokus ke Pukis gitu ya? Apa emang selama ini suka bikin kue-kue tradisional atau emang?
1: Awalnya sih suka bikin kue yang kita sering makan aja sih, kayak brownies, kayak muffin gitu-gitu.
0: Oke, okay. baik. Terus kepikiran, kok pengen bikin usaha Pukis Gemok, itu sejak kapan tuh?
1: Kalau Pukis Gemok ini sendiri udah dari tahun 2023. Saya sama suami sih emang udah lama sih pengen punya usaha gitu.
0: Oh ini berdua nih ceritanya ngerjainnya?
1: Kalau kebetulan suami kan sekarang lagi kerja. Waktu apa namanya, waktu dia lagi senggang atau misalkan lagi di rumah, itu kita berdua bikinnya.
0: Tapi pure kakak sendiri yang turun dari segi kayak kan pasti kalau sebelum jualan ada R&D-nya, ada apa ya, ngulik resepnya dan segala macam, nentuin harga dan akhirnya fix keputusannya untuk dijual itu di tahun 2023 tuh semua prosesnya.
1: Iya, prosesnya dari tahun 2023 sampai kita tuh R&D-nya lumayan lama juga ya Kak, setahun lebih.
0: Oke.
1: Enggak saya sendiri sih, diskusi juga sama suami dari segi harga, dari belanjanya, dari semuanya sih kita pasti diskusi berdua.
0: I see. Lahirlah Pukis Gemok. Terus kenapa dinamain Pukis Gemok sih Kak?
1: Awalnya kan kita tuh pengen bikin makanan yang jarang dijual di Batam kan. Kita suka lihat-lihat YouTube juga sih Kak. Di YouTube tuh makanan yang unik-unik tuh apa gitu. Kita suka
0: karena suka
1: liat,
0: ngemil juga ya.
1: Suka ngemil. Terus juga terinspirasi dari kue pukis yang ada di Jogja itu, yang ukurannya besar, yang ngembang itu. Jadi kita coba bikin, cobalah gimana ya caranya bisa jual di sini gitu. Walaupun kita belum pernah nyoba yang di sana juga sih.
0: I see. Jadi R&D-nya dilakukan secara berjalan, ide itu ada sambil ngulik-ngulik gitu ya.
1: Sambil ngulik-ngulik kita coba-coba jualan juga dulu di grup kompleks.
0: Oke. Di inner circle dulu nih ya, circle-circle terdekat gitu ya, kayak open PO gitu kali ya dulu awal-awal ya.
1: Iya, open PO dulu awal-awal.
0: Oke, baik. Terus lahir Pukis Gemok dengan ada berapa banyak varian rasa sih sekarang?
1: Kalau sekarang ada 5.
0: Ada 5, ada apa aja tuh?
1: Ada coklat kacang, coklat crunchy, ada keju, matcha crunchy, sama coklat ceres.
0: Tetap ya, yang klasik tetap ada gitu ya. Tapi terus kan ini dari segi banyak pas R&D nih, dari segi dari banyaknya pilihan makan manis. Tapi emang suka manis-manis ya?
1: Iya.
0: Dari cemilan kan kayak ada yang sweet tooth, ada yang lebih suka asin. Kalau kakak emang suka manis-manis
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya, kalau saya suka lebih suka ke asin sih, kalau suami manis.
0: Okay.
1: Kebetulan ini Pukis juga ide dari dia.
0: Oke, okay, baik. Kenapa Pukis sih? Kan bisa yang lain gitu.
1: Iya, kenapa kayaknya kalau Pukis gitu? Itu lebih cocok aja sih Kak ke semua kalangan.
0: Nah,
1: kayak anak-anak pasti suka orang tua juga. Apalagi kayak kue-kue tradisional gini kan, cuman kita kayak agak modif dikit pakai topping-topping yang kekinian gitu.
0: Jadi rasa nostalgianya dapat, tapi tetap
1: keep it up
0: dengan trennya gitu. Ya. Susah nggak pas awal-awal mau jualan itu, berapa kali trial and error akhirnya fix ini resep yang untuk dijual?
1: Susah sih kak.
0: Susahnya di
1: karena kita benar-benar apa ya? Pertama coba, oh ternyata ini apinya gitu.
0: Oh, ngaruh ya?
1: Iya, ngaruh. Soalnya kalau buat kue kan agak ribet ya dari bahan-bahannya. Kalau misalkan telurnya kualitasnya nggak bagus atau tepungnya juga, hasilnya jadinya beda gitu.
0: Lebih tricky buat makanan manis loh daripada makanan asin gitu ya. Kita nggak bisa asal cemplung bahan, semuanya harus diukur ya. Harus di measure juga gitu ya. Dan itu sempet nggak kayak, oh adonannya terlalu bantet atau mungkin kayak gitu-gitu, sempet nggak ngalamin momen gitu?
1: Sempet kak.
0: Setahun itu akhirnya yakin?
1: Iya, setahun lebih sih, setahun lebih. Terus kita sambil berjalannya waktu pernah ikut bazar juga. Dari situ kayak banyak masukan dari para pembeli kan. Kita ikutin juga masukan-masukannya, jadilah seperti ini sekarang.
0: I see. Berarti berangkat dari open PO nih.
1: Iya,
0: awalnya
1: dari,
0: lama nggak tuh setelah mulai dari open PO terus akhirnya sekarang ini sudah ada outletnya atau gimana ceritanya?
1: Belum, masih belum.
0: Masih open PO dan juga biasanya kayak bazar-bazar gitu ya?
1: Iya, bazar-bazar.
0: Masih terus aktif sampai dengan sekarang?
1: Kalau tahun ini sih belum sih, kembali tahun ini, aktif. Tahun kemarin sih terakhir ikut bazar.
0: I see, kita bahas nanti ya mengenai hal itu ya. Tapi so far seminggu bisa berapa kali open PO tuh?
1: Kalau seminggu kita biasanya 3 kali kak, hari Rabu, Jumat sama hari Sabtu.
0: Oke, baik. Rame nggak biasanya?
1: Kalau yang namanya jualan ya kadang rame, kadang enggak gitu ya. Kita coba ikhlas aja sih kalau misalkan ada yang beli ya. Alhamdulillah, kalau rame alhamdulillah juga.
0: Tapi ini the perks of being open PO ya. Jadi kayak kita jadi lebih tahu ya bahan yang harus disiapin buat masak tuh berapa. Kayak enggak akan ada, pernah kayak mubazir gitu enggak?
1: Pernah sih kak.
0: Pernah ya? Kenapa?
1: Karena kita kayak pede aja lo dulu nih.
0: Hari ini produksi. Iya, udah produksi banyak gitu ya.
1: Tiba-tiba pas udah nawarin kan yang beli cuman kayak 2 orang, 3 orang gitu. Jadi ada waste-nya ya udahlah. Kita makan sendiri aja.
0: Persediaan mukis untuk 3 hari ke depan aman gitu ya.
1: Iya, sarapan aman.
0: I see. Nah, ini menarik sekali nih teman-teman Produa, kan makanannya makanan simpel ya. I mean kayak ini comfort food juga ya. Siapa sih yang enggak kenal sama kue pukis gitu. Tapi memang biasanya kita pukis pun kalau yang biasanya di beberapa titik di Kota Batam ada yang gerobakan-gerobakan gitu ya. Dia kan lebih kecil. Terus rasanya juga biasanya lebih template gitu ya. Nah, kalau pukis gemok ini bisa dilihat dari segi volumenya juga lebih gede ya kak ya. Dari pukis yang biasanya kita lihat di street food. I see. Terus juga nanti kita coba cek ya teman Pro 2, ketebalan adonan dan segala macam. Cuman kayaknya kita break dulu sebentar sambil kita nunggu, siapa tahu kamu mau nanya-nanya mengenai pukis gemok ini sendiri. Tapi kita spill dulu, berapa sih harganya kak?
1: Kalau ini satu kotaknya itu 27.000 kak.
0: 27.000 isinya?
1: Kalau untuk rasanya bisa pilih, isinya 5.
0: Oh, worth it juga guys. 5, kenyang juga itu ya kalau buat sendiri. 5, 27.000 bisa mix rasa.
1: Iya.
0: I see. Nanti pesennya di mana kita bakalan spill di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, keep tune in di Muda Kreatif Pro 2 RRI Batam bersama dengan Kak Dina, owner dari Pukis Gemok.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi nih, Muda Kreatif Pro 2 RRI Batam. Masih barengan Kak Dina, owner dari Pukis Gemok. Halo Kak, selamat siang.
1: Halo Kak.
0: Ini aku benar-benar amazed ya. Baru lihat produknya tuh benar-benar gemok ya, teman Pro 2. Ya literally seperti apa yang dideskripsikan di namanya. Ini namanya kenapa dinamain Pukis Gemok sih Kak?
1: Sebenarnya tujuan kita tuh emang itu ya Kak, buat lukisnya tuh ukuran yang jumbo
0: ya
1: gitu.
0: Ya kan, kayak like the, okay, this is my hand and you can see ya segini ya, kenyang ini satu. Beneran, jadi memang definisi gemoknya tuh gemuk gitu ya.
1: Iya,
0: jumbo
1: gitu.
0: Jumbo ya, coba ya kita coba buka adonannya. Ini rasa apa Kak kalau boleh tahu?
1: Itu rasa coklat meses.
0: Rasa coklat meses, ini yang klasik punya ya teman Pro 2 ya. First bite.
2: Adonannya tuh yang kalau digigit tuh yang lembut. Terus kayak enggak susah buat ditelan gitu loh Kak. Kadang kan ada kayak roti-roti tradisional nih, apa ya, bantet ya namanya ya, atau kering ya. Nah ini tuh gak kering nih teman Pro 2. Dan balance, aku suka rasanya balance. Kadang produk-produk manis ini kayak terlalu manis. Si rotinya manis, toppingnya manis, jadilah manis jadinya kan. Nah ini dia adonannya dan juga si toppingnya tuh kayak balance gitu loh Kak, menurut aku. Jadi kayak orang gak enek gitu, masih mau pengen makan dan pengen makan lagi. Dan aku pengen tanya ke Kak Dina, deskripsikan tiga kata yang menggambarkan Pukis Gemok menurut kakak tuh apa?
1: Menul, murah, dan enak.
0: Menul, murah, dan enak. Kalau dari rasa kan tadi ada lima, ada apa aja tuh Kak?
1: Coklat seres, coklat kacang, coklat crunchy, matcha, sama keju.
0: Yang paling best seller apa?
1: Yang paling best seller itu coklat meses sama keju sih Kak, kembali lagi ke situ.
0: Balik lagi ke situ gitu ya. Padahal kan maksudnya kayak dikasih opsi yang lain supaya bisa bisa eksplor rasa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ke
1: situ lagi.
0: Ke coklat seres dan
1: keju.
0: Dan keju gitu. Dan ini expect enggak sih Kakak? Rasa ini malah justru yang bakalan jadi best seller dari rasa-rasa lain.
1: Iya sih.
0: Iya sih. Kalau kakak pribadi paling suka rasa apa?
1: Saya keju Kak.
0: Keju.
1: Karena ada gurih-gurihnya gitu, kan ada asin-asinnya juga.
0: Oh, jadi dia lebih balance gitu ya rasanya ya. Nah biasanya matcha malahan gimana tuh respon pembeli terhadap rasa matcha?
1: Awalnya kita nggak hadirin rasa matcha ini, cuman ada beberapa teman sama pembeli tuh kayak Kak bikin dong rasa matcha, rasa green tea gitu-gitu kan. Yaudah kita coba pakai green tea ini gitu.
0: And then,
1: tapi ada yang suka, ada yang kurang juga sih.
0: Kalau dibandingin sama coklat dan keju masih kalah jauh gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin mengenai Pukis ya, menurut kakak sendiri kan udah bertahun-tahun nih, udah 3 tahun ya kayaknya?
1: Iya, 3
0: tahun. Udah 3 tahun berjalan. Pukis sendiri ini mana sih yang paling menentukan dia itu jadi Pukis yang enak? Adonannya, toppingnya, teksturnya, atau proses masaknya Kak?
1: Kalau Pukis sendiri sih semuanya menentukan sih Kak.
0: Semuanya menentukan ya, gitu ya.
1: Dari bahan-bahannya kayak tepungnya mereknya aja itu beda merek beda rasanya juga gitu.
0: Masa sih Kak, emang sengaruh itu ya tepungnya?
1: Iya, terus juga pertama kan awalnya kita pakai santan. Cuman di awal di tahun kemarin kan sempet langka tuh, terus juga harganya
0: agak tidak masuk akal gitu ya.
1: Iya kan, mungkin kita mahalin juga kan cookiesnya.
0: Iya,
1: jadi kita
0: beralih
1: ke pakai susu gitu.
0: Oh.
1: Rasanya juga beda, pakai santan sama susu beda.
0: Pantas kayak dia jadinya kayak lebih light ya.
1: Iya, pakai susu full cream kita.
0: Oh, I see. Itu ya.
1: Iya.
0: And then yang ngebuat dia perfectly menul-menul itu apa sih?
1: Itu kalau sepengalaman saya 3 tahun memasak ini sih dari apinya sih Kak.
0: Susah kalo... ya kalau itu harus based on skill ya nomor 2 ya.
1: Iya.
0: Pernah berapa kali tuh trial and error? Ini mulus banget loh BTW guys. Tidak ada gosong sedikit pun ya di pantatnya dan di bagian badannya. Bener-bener colornya itu bener-bener mateng tapi gak gosong tuh, gimana bisa bikinnya kayak gini Kak Dina?
1: Iya itu sih kak, kita belajarnya, saya belajarnya sendiri setahun lebih sih.
0: And then talking about time management nih, sebagai seorang ibu ya, apalagi kita semua tahu ya, seaktif apa toddler di usia atas 2-5 tahun, itu pasti kan kegiatannya dan juga penasarannya itu tinggi gitu ya. Apakah ngerasa overwhelmed, keteteran gak kak, ngurusin adonan, ngurusin pukis, terus tiba-tiba kayak mama, aku mau ikut bikin pukis juga, pernah nggak ada momen kayak gitu?
1: Kalau momen kayak itu sering sih kak, cuman kita yang berusaha nyeimbangin ya, kayak jadwalnya dia makan, tidur, terus les juga, jadi kita ya pandai-pandai lah kak,
0: pandai-pandai ngatur waktu ya.
1: Iya pandai-pandai ngatur waktu.
0: Biasanya ngadon atau bikin pukisnya pas jamnya si adik tidur atau gimana?
1: Itu sih kita biasanya pagi-pagi, subuh-subuh kita
0: adonnya.
1: Sebelum bangun.
0: Sebelum chaos datang gitu.
1: Iya, sebelum api menerjang gitu kan, negara api.
0: Subuh-subuh ya.
1: Iya, subuh-subuh.
0: Karena ini kalau untuk PO gitu kayak Rabu,
1: Jumat sama Sabtu.
0: Itu diantarnya jam berapa sih?
1: Diantarnya biasanya jam 10, Kak.
0: Oh pas banget buat sarapan di kantor ya, ya.
1: Buat brunch itu kan.
0: Oh iya buat temen ngeteh. Iya lagi
1: sebelum makan siang.
0: Iya
1: tapi
0: lagi
1: di tengah-tengah gitu.
0: Iya juga
1: setelah sarapan.
0: Iya lagi kayak pengen ngemil ya, tapi kayak gak mau yang berat gitu ya, tapi pengen yang padat juga. Pukis jawabannya teman pro 2. Terus ini kak, ngomongin mengenai si tingkat kesulitan dan segala macam itu akhirnya sudah mulai terbiasa setelah berapa tahun kakak bergelut dengan si pukis ini?
1: Setelah ini sih kak, setelah ikut bazar itu kemarin. Okay. Waktu kita bazar Ramadan kan sebulan penuh tuh. Nah jadi selama 30 hari.
0: Oke, okay. Itu pas adik umur berapa?
1: Itu pas dia umur 2 tahun.
0: Oke. Okay. Agak emang suka menantang diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Bazar setiap hari.
1: Iya, selama Ramadan waktu
0: selama
1: itu.
0: Selama Ramadan. Jadi di situ mulai terbiasa.
1: Iya, mulai kayak gini nih caranya ngadonnya harus jam segini udah harus siap ini itu gitu. Jadi ya di situ sih Kak.
0: I see. Terus kan pernah bazar dan akhirnya memutuskan untuk sedikit slow dulu nih sekarang. Apa yang mendasari keputusan itu, Kak?
1: Sebenarnya karena saya masih sendiri sih kak, handle semuanya dari bales chat, dari belanja semuanya. Kita sendiri gitu, jadi kayak mau fokus benar-benar buat di pukis dulu tuh harus ada yang bantu juga sih. Jadi belum kepikiran tuh buat apa bikin outlet atau jualan di mana gitu.
0: Ya karena memang ada apa ya, time managementnya itu tadi ya yang memang harus dibagi-bagi ya. Ininya ya waktunya begitu ya.
1: Mungkin nanti kalau anaknya udah gede dikit baru bisa kita kembangkan lagi.
0: Amin. Tapi apakah ini lahir juga karena ini apa ya, selain juga karena pengen usaha, ada alasan lain gak sih yang mendasari kenapa kakak pengen? Maksudnya kan capek ya, kayak pengen bikin capek gitu loh. Kan pasti capek, istirahat juga kurang, fokus juga terbagi gitu. Seneng gak dengan segala keriuhan itu setelah berjalan 3 tahun?
1: Kita sih, kalau saya sendiri sih seneng sih kak. Apalagi banyak customer yang repeat order. Terus kayak kita lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang DM, kak hari ini jualan gak? Kak, mau dong buat besok. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba datang tuh temen bawa orderan, kak mau ya 20 kotak untuk untuk sarapan sama teman-teman kantor gitu.
0: I see. Jadi itu kayak jadi semangat gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, jadi semangat lagi.
0: Capek pasti, tapi happy gitu.
1: Iya,
0: ya
1: happy.
0: Orderan terbanyak selama 3 tahun, paling banyak tuh berapa pernah dapat?
1: 160 pieces lah, 32-an kotak.
0: Ngerjainnya sendiri lagi?
1: Iya.
0: Dari jam berapa itu kakak bang?
1: Dari malam kak, kita ngadon dulu. Okay. Siapin kotak-kotaknya kan, tempel-tempel stikernya. Terus nanti masaknya dari pagi.
0: Tapi kelar gitu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Keren, kasih tepuk tangan dulu dong buat kakaknya. Tadi kan kita udah bongkar dari sisi produk. Dan juga sedikit tipis-tipis sisi dramanya juga udah kita bongkar. Sekarang aku mau deep dive mengenai sisi bisnisnya nih Kak. Kita bongkar dari bisnisnya. Dari awal jualan sampai dengan sekarang, berkembang gak penjualan Pukis Gemo ini Kak?
1: Berkembang sih Kak.
0: Berkembang ya?
1: Awalnya tuh kita kan dari grup dulu jualannya dari perumahan, dari komplek gitu kan. Terus kita ke IG, terus teman-teman pada tahu, terus ke Facebook juga. Terus kita sekarang lagi coba jualan di Threads. Ternyata enggak kalah antusiasnya, enggak kalah banyak juga sih dari orang-orang Threads.
0: Aku pernah pesimis juga dari dengan Threads, tapi ternyata di Threads tuh banyak yang antusias juga ya. Dan review-review yang ada di Threads tuh banyak yang malah lebih percaya gitu loh kayak. Banyak yang lebih jujur di thread daripada di beberapa platform yang lain gitu. Karena beneran orang yang makan. Bukan ya you know what I mean gitu ya teman berdua ya. Nah beberapa platform itu tadi menurut kakak mana yang paling efektif? Dari mulut ke mulut, media sosial, atau dari pelanggan repeat order?
1: Dari media sosial sih Kak.
0: Media sosial juga ya. Kenapa gitu Kak?
1: Karena kita gak menyangka-nyangka ya Kak. Tiba-tiba dapet pelanggan dari Batu Aji, dari Piayu gitu, dari Skupang, kok bisa gitu tiba-tiba kayak ngebuka profil kita gitu kan, tahu ada jualan Pukis gitu.
0: Jadi memang itu apa ya strategi pasar yang bisa membuat targetnya jadi lebih luas gitu ya Kak ya. Terus kalau dari Instagram, TikTok sama repeat order paling banyak yang mana tuh? Yang paling sering order dan repeat Instagram, TikTok,
1: Instagram.
0: Oke, baik. Terus kalau lagi orderan rame banget tuh ya, Kak Dina tuh ngejaga kualitas supaya si Pukisnya ini tetap balance itu gimana Kak? Kan kadang pasti ada gak sih kayak kalau lagi masak tiba-tiba ada satu yang gosong atau kayak gitu. Itu quality controlnya biasanya gimana tuh Kak?
1: Iya karena kita semuanya serba sendiri ya Kak ya. Jadi kita benar-benar perhatiin sih dari bahannya, dari topping-toppingnya itu jauh sebelum maksudnya sehari dua hari sebelum ada orderan kita perhatiin semuanya.
0: I see.
1: Gitu.
0: Nah, tapi kan pasti tadi aku udah sempat bilang ya, pasti kan capek ya. Dan juga pasti ada tantangan gitu. Di balik si Pukis Gemok yang menu-menu manis dan juga sangat menggiurkan ini, bagian paling capek dari menjalankan bisnis ini dari versi Kakak apa sih?
1: Capek ya Kak.
0: Capeknya apa?
1: Capek.
0: Lebih ke prepare prepare bahan-bahannya atau lebih ke burn out karena tidak pernah berhenti untuk berpikir gitu. Otaknya kayak jalan terus gitu.
1: Iya sih, kayak gitu sih Kak. Karena sambil ngurus rumah, sambil ngurus anak juga, jadinya harus semuanya harus kita pikirin sendiri dan Pukisnya juga harus perfect gitu kan sampai ke tangan orangnya gitu.
0: I see. Terus target ke depan nih, rencananya Pukis Gemoknya mau dibawa kemana?
1: Kalau targetnya sih untuk saat ini kita masih made by PO dulu ya Kak, belum kepikiran untuk apa namanya buka outlet gitu. Semoga berkelanjutan lah dan Amin. Semoga semua orang tetap nyari Pukis Gemok.
0: Amin. 27.000 tadi ya.
1: Iya.
0: 27.000 dapat 5, guys. Udah kenyang banget itu. Aku kayaknya makan 2 terus tahan dulu setengah jam baru makan lagi gitu ya, bisa langsung habis. Tapi ini bisa banget untuk partial, bisa kayak pesan banyak gitu bisa juga kan,
1: bisa,
0: Kak?
1: Bisa.
0: Minimal pemesanan ada enggak?
1: Minimal pemesanan enggak ada sih, Kak.
0: Satu kotak aja boleh gitu
1: boleh.
0: Ya. Oke. Terus kepikiran enggak abis ini mau nambah rasa apa lagi atau stay sama yang ini dulu?
1: Ya, kita ada kepikiran juga sih, Kak, mau nyoba yang varian pandan untuk base-nya itu, Pukisnya.
0: Nice.
1: Kan supaya ada harum-harum pandannya gitu.
0: Iya lagi. Jadi kayaknya makin enak lagi itu kayaknya. Iya. Ih, kepikiran enggak sih, Kak, dicampur adonannya tuh pakai parutan kelapa?
1: Parutan kelapa ya? Enak ya, Kak? Nanti kita coba ya.
0: Kayaknya boleh juga tuh. Kayak jadinya ada aroma kelapa juga gitu ya. Jadi kok jadi aku jadi ngatur-ngatur gitu ya dalam berdua. Tapi keren banget, a classic dessert dengan harga yang sangat affordable. Gak sampai 30.000 udah dapat 5 pieces Pukis Gemok gitu ya. Dan kamu bisa langsung order di mana Kak?
1: Ordernya di Instagram aja by DM.
0: Di app
1: @pukisgemok.
0: Nanti di situ kamu bisa langsung DM kalaupun mau nanya rasanya lebih detail juga boleh di situ.
1: Nanya dulu juga boleh kok.
0: Nanya dulu juga boleh ya. Kakaknya siap untuk menjawab semua pertanyaan kamu. Boleh dong. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pukis Gemok. you so much ya Kak Dina sudah mau mampir di Pro 2 Batam, udah mau dikepoin, udah mau ditanya-tanyain mengenai usahanya ini sendiri. Kita berdoa semoga Bukis Gemol makin banyak pelanggannya, tersebar di seluruh kota Batam, dan juga tentunya nanti akan ada banyak nih varian-varian baru yang membuat teman Pro 2 juga makin banyak pesan lagi Bukis Gemol. Ya. Satu gak? Last sebelum kita tutup untuk segmen kita. Dua ding. Harapan kakak untuk Pukis Gemok ke depannya, dan juga apa yang pengen kakak sampaikan ke teman Pro 2 di luar sana, untuk yang lagi mau pengen mulai usaha tapi masih ragu-ragu. Ke harapan dulu.
1: Kalau harapan saya sih untuk Pukis Gemok sendiri, semoga teman-teman suka sama rasanya, sama kualitas pukisnya. Semoga pada kangen juga. Pada kangen terus sama Pukis, banyak yang beli. Dan untuk teman-teman yang apa namanya, mau mencoba untuk buka usaha, semoga ini coba aja terus, jangan takut gagal ya. Karena kalau kita takut-takut terus nggak nyoba-nyoba, itu sama aja kita kayak apa namanya ya,
2: nggak mulai-mulai.
1: Iya, nggak mulai-mulai. Jadi jangan nggak berani lah.
0: Jangan nggak berani, harus coba. Karena kegagalan itu bukan berarti harus berakhir ya. Mungkin maksudnya supaya kita belajar dan menyempurnakan.
1: Iya, belajar terus.
0: Betul sekali, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dina. Terima kasih banyak ya Kak ya. Dan juga buat kalian yang mau order Pukis Gemok, langsung di follow Instagramnya, langsung aja order di situ. Open PO di hari Rabu, Jumat, dan juga Sabtu. Hanya dengar Rp27.000 saja, kamu udah bisa bawa pulang satu box Pukis Gemok seperti yang sedang di display. Dan kamu bisa order di mana kakak?
1: Di at Pukis Gemok.
0: At Pukis Gemok. And that's it, waktunya kami untuk pamit undur diri. Aku Denok Mutiarawati, dan juga ada kakak
1: Dina.
0: Kami pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. And

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa? Seorang bintang besar

0: Kakak Sateng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Also Ibrahim with Baby Don't Let Me Go di Santai Siang. Teman Periode 2, apa kabar kamu siang hari ini? Cuacanya panas ya Wak ya. Hati-hati ya buat kamu yang lagi di jalan. Tetap drive safely, yang penting selamat sampai dengan tujuan. Guys, ini aku masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam di jam 2 ya. Dan aku masih punya beberapa info-info menarik nih guys, buat kamu yang kemarin ngikutin MCU, Marvel Cinematic Universe. Kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day, pasti udah tahu ya, spoiler alert, bahwa ada beberapa karakter-karakter major yang di spill sama Marvel, yang akan akan muncul nanti di Avengers Civil War ya. Karena kan Civil War ini di komiknya juga itu diceritain memang mereka crossover, dimana superhero-superhero, anti-hero juga, semuanya pada ngumpul gitu ya teman berdua ya. Dan salah satu karakter yang diperkenalkan adalah karakter Emma Frost ya Wak ya. Jadi karakter yang nanti akan memerankan Emma Frost ini yang dipilih adalah Samara Weaving. Samara Weaving sudah memberikan beberapa kisi-kisi juga sebenarnya di postingan pribadi dia ya ta. Sekarang kita ngobrolin mengenai si Emma Frost-nya ini sendiri. Tapi kalau buat kamu yang belum familiar sama Samara Weaving, Samara Weaving ini kemarin dia itu dikenal gara-gara film Ready or Not dan sejumlah proyek genre thriller ya guys ya. Dan kalau dari looks emang cocok banget jadi Emma Frost. Nah, Emma Frost ini karakter X-Men ya. Dia ini mutan yang penting di dunia X-Men. Dia ini dikenal julukannya itu White Queen. Apa sih kekuatannya? Kekuatan dia ini telepati. Jadi dia kayak bisa ngebaca dan juga mempengaruhi pikiran orang lain gitu loh guys. Nah, selain telepati, Emma Frost ini punya kemampuan bisa mengubah tubuhnya jadi bentuk berlian organik. Nah, di bentuk itu jadi kayak dia lebih powerful, lebih kuat, lebih tahan dari berbagai macam serangan. Layaknya berlian gitu ya, mau dibakar, diapain pun dia tetap kokoh gitu ya guys ya. Dan kemampuan Emma Frost ini agak beda dari karakter X-Men yang lain secara fisik ya. Karena selain dia punya kekuatan secara mental, dia juga punya subtle power kan guys. Terus dia juga punya, dia menjadi sosok penting di dalam sebuah tim. Kenapa? Karena memang karakter-karakter kayak gini tuh biasanya ditempatin di ahli strategis ya. Jadi dia ini ngebantu untuk tim supaya bisa lebih valid serangannya. Terus juga kan dia bisa ngebaca pikiran serangan-serangan dari lawannya. Jadi kayak biasanya dia emang ada di posisi pertahanan tuh guys, bukan yang jadi penyerang utama gitu ya. Kalau X-Men kan biasanya per grup-grup gitu kan nyerangnya kan. Nah, kalau di komik sendiri, cerita Emma ini juga cukup menarik ya guys ya. Emma Frost ini awalnya dikenal sebagai karakter yang ada di pihak antagonis sebelum berkembang menjadi sekutu dan salah satu anggota pentingnya X-Men. Nah, perubahan ini ngebuat Emma jadi punya karakter yang cukup kompleks ya. Jadi gak sekedar tampil sebagai pahlawan atau penjahat, tapi dia kayak lebih ke anti-hero aja sih menurut aku ya guys ya. Dan sebelumnya Emma Frost itu pernah diperankan sama January Jones di film X-Men First Class tahun 2011. Dan versi ini menampilkan Emma Frost sebagai anggota Hellfire Club atau sekutunya Sebastian Shaw. Nah, untuk versi MCU, Marvel sih belum ngerilis secara blak-blakan ya si Emma ini nanti bakalan di plot cerita yang mana nih, terus dia di kubu yang mana gitu. Tapi perannya cukup punya potensi yang gede ya kalau Marvel pengen menjadikan Emma salah satu karakter kunci di dalam tim. Karena itu tadi, superpower dia memang cukup taktikal ya guys ya. Dan film yang nantinya akan diproduksi ini juga jadi one of the biggest movie of the crossover heroes dari Marvel Cinematic Universe, yang emang udah digadang-gadang jadi project mega hitsnya mereka. Jadi kita tunggu aja nanti ya teman berdua, upcoming info from the Marvel Cinematic Universe yang akan menggabungkan semua karakter di Avengers Civil War.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Teman.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati ya. Teman Pro 2, kalau tadi kita bahas Emma Frost yang diperanin sama Samara Weaving, ini ada yang lebih spektakuler lagi, yang lebih kayak emang udah ditunggu-tunggu ya, yaitu adalah ketika Sadie Sink mereveal kemunculan dia, her appearance di Spider-Man Brand New Day juga ya, menjadi Jean Grey, right? Teman Pro 2. Nah, proses casting Sadie juga berlangsung setelah Marvel Studios melakukan pertemuan dengan sejumlah kandidat ya guys ya, kayak bukan cuman Sadie Sink aja the only one candidate yang ditimbang dan ditimbing oleh Marvel Studios, tapi ada beberapa gitu, dan yang terpilih adalah Sadie guys. Dan juga Sadie Sink sendiri juga dia juga interest ya, pengen ikut gitu atau berperan sebagai si Jean Grey ini tadi. Terus karakternya si Sadie Sink di Marvel Cinematic Universe ini agak beda dengan Jean Grey yang sudah advance di X-Men ya. Versinya Sadie Sink ini, si Jean ini masih muda dan kayak belum sepenuhnya take a hold of control of her power. Jadi kayak dia masih mencoba untuk menyelami kekuatannya gitu loh guys. Di ceritanya Jean Grey ini kan punya dua kekuatan utama kan, telepati sama telekinesis ya guys ya. Jadi kemampuan telepatinya ini, si Jean Grey ini bisa ngebaca, komunikasi, sampai juga mempengaruhi pikiran orang lain. Sementara telekinesisnya memungkinkan si Jean ini kayak menggerakkan benda hanya dengan kekuatan pikirannya dia. Versi Jane yang diberangkan Sadie tidak langsung tampil sebagai full hero, tapi dia kayak masih mutan muda gitu yang masih memahami kekuatannya sekaligus menghadapi proses trauma di masa lalu. Nah, perjalanannya ini kemudian mempertemukan si Jean Grey ini dengan Spider-Man di Brand New Day. Akhirnya konflik keduanya menjadi salah satu bagian yang cukup menarik ya untuk dinantikan di upcoming stories plotnya MCU. Terutama karena Marvel mulai memperkenalkan karakter-karakter lain juga ya, terutama untuk cerita crossover MCU ini sendiri gitu, teman Pro 2. Kemunculan Jane juga diperkirakan gak berhenti di Spider-Man Brand New Day saja. Sadie Sink juga bertemu dengan Jack Swasher, sutradara film X-Men MCU yang dikembangin sama Marvel. Jadi mungkin nanti ada film X-Men yang versinya MCU and Sadie Sink is going to be in it. Jadi kita tunggu aja begitu ya teman Pro 2. Walaupun di Spider-Man Brand New Day dia cuma jadi cameo, tapi bukan berarti nanti perannya enggak semajor yang dipikirkan atau dispekulasikan oleh beberapa fans Marvel. Jadi kita tunggu aja upcoming news from Sadie Sink in the Marvel Cinematic Universe.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah mau jam 3 ya, jadi waktunya aku buat pamit, undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang udah tune in, udah nemenin aku dari tadi jam 10 ya. Dan kamu masih bakalan lanjut dengan sore ceria. Sore hari ini bakalan ada Manda dan juga Dindin yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Denok Mutiarati pamit undur diri. Enjoy the rest of our program. See you again tomorrow afternoon.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro 2 yang masih tunin barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di sore ceria. Hari ini 13 Agustus 2026, di luar masih lumayan panas sama Pro 2, tapi tidak seterik itu. Aku bahkan melihat ada beberapa kayak awan-awan mendung yang tak berarti hujan tahun Pro 2 di sore hari ini. Yang pasti buat kamu lagi di jalan, keep driving safely, safety belt nya dipakai, yang mungkin baru aja pulang kerja, seharian beraktivitas, sanya untuk pulang dan istirahat, ntar keluar lagi buat ngopi ataupun nongkrong ya. Atau kamu baru saja memulai aktivitas di sore hari ini seperti aku yang masih nemenin kamu tahun Pro 2 sampai dengan jam 7 nanti malam. So make sure you are here tahun Pro 2, satu hits dari Eki kembali bersama.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening. Hits

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

Yang terbaik kamu masih di Sore Ceria teman Pro 2, dan kali ini Manda punya informasi dari dunia hiburan nih ya buat kamu ya. Ini siapa sangka nih kalau ternyata ada talenta Indonesia gitu ya yang ikut bekerja di balik layar film terbarunya Stephen Chow nih yang judulnya Kung Fu Soccer ya teman Pro 2 ya. Jadi LMN VFX Studio itu efek visual gitu ya asal Jakarta. Ini tuh terlibat nih dalam film Kung Fu Soccer yang mulai tayang di bioskop Indonesia itu pada 12 Agustus 2026. Nah, buat yang belum tahu nih, film ini tuh ditulis dan disutradarai langsung oleh Stephen Chow, dan menariknya Kung Fu Soccer ini disebut sebagai penerus spiritual dari film ikoniknya Shaolin Soccer ya tahun 2002 ya, tahun 2001. Nah, kalau kamu mungkin waktu zaman kecil gitu pernah nonton ya, karena memang sempet rame banget filmnya Shaolin Soccer ini ya tahun 2002 ya. Tapi kali ini hadir dengan cerita

pernah mengerjakan sejumlah produksi di Indonesia, termasuk Ratu Ratu Queens, Kabut Berduri, dan juga Dear David. Yang lebih menarik nih ya teman Pro 2 ya, sekarang studio ini tuh juga sedang mengerjakan efek visual untuk Dragon Lord gitu. Itu film terbaru sutradara Swedia David Sandberg gitu ya. Artinya nih, talenta di bidang visual efek dari Indonesia tuh punya kesempatan untuk ikut menggarap proyek dengan skala internasional tanpa harus pindah dan bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi kayak kerjanya di Indonesia tapi proyek-proyeknya itu internasional gitu ya teman-teman berdua ya. Dan juga ini tuh studio ini masih membuka kesempatan juga gitu lah ya untuk talenta baru di berbagai bidang gitu, mulai dari 3D environment, 3D asset, compositing, juga Houdini FX. Jadi mungkin yang selama ini kamu suka dunia film gitu ya, CGI, animasi, atau efek visual gitu ya, nah ini tuh ada harapan gitu lah, istilahnya tuh bisa jadi bukti kalau industri kreatif Indonesia tuh masih punya ruang yang luas gitu ya untuk berkembang dan bekerja sama dengan proyek-proyek film internasional. Jadi kalau kamu sekarang lagi belajar di bidang ini, tetap semangat ya teman Pro 2 ya, karena siapa tahu kedepannya nanti kamu yang terlibat di proyek film internasional.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Sore Ceria teman Pro 2, dan kali ini mana punya informasi buat kamu yang dari dulu suka sama lagunya Let It Go. Ini dari film Frozen ya teman Pro 2 ya. Jadi ini buat kamu para penggemar Frozen. Kristen Bell ini pengisi suara Anna baru aja membagikan momen saat dirinya mengunjungi Disney Animation Studio nih. Jadi yang bikin menarik nih teman Pro 2, Kristen ini datang bareng anjingnya Frank gitu ya. Bahkan Frank sempat ikut foto juga tuh di depan gambar animasi Anna dan Elsa gitu. Tapi yang lebih bikin excited banget nih, tentu aja proyek Frozen 3 yang memang lagi dipersiapkan nih. Jadi siap-siap ya, akan ada film Frozen 3. Dan Kristen Bell ini akan kembali sebagai Anna gitu. Kemudian akan ada Idina Menzel sebagai Elsa dan juga Jonathan Groff sebagai Kristoff. Josh Gad juga balik lagi nih teman Pro 2 sebagai karakter favorit sejuta umat ya, yaitu Olaf nih. Bahkan Josh Gad juga sudah mulai merekam dialog untuk film ini itu sejak bulan Februari lalu gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya. Jadi sudah mulai nih teman Pro 2 ya. Dan menurut Gad, Frozen 3 ini bakal punya unsur komedi yang lebih kuat lagi gitu. Bahkan dia juga menyebutkan di film ketiga ini tuh sebagai film paling lucu nih dari 3 film Frozen gitu. Jadi penasaran ya kayak apa sih nanti film Frozen 3 ini. Nah, untuk urusan musik juga nih gak kalah menarik teman Pro 2. Pasangan penulis lagu Kristen Anderson dan juga Robert Lopez ini kembali terlibat gitu ya. Mereka sebelumnya berhasil membawa pulang Oscar lewat lagu Let It Go karena memang sememorable itu gitu ya lagu Let It Go itu ya. Anak-anak hafal, kita juga yang dewasa juga suka gitu ya sama lagunya gitu ya. Jadi ekspektasi untuk soundtrack film ketiganya ini tentu lumayan tinggi juga. Diharapkan bisa serame lagunya Let It Go gitu ya teman Pro 2 ya. Untuk yang belum tahu nih, Frozen itu pertama dirilis pada 2013, terus juga Frozen 2 itu 2019. Nah, yang cerita ketiga ini nih belum ada kabar pastinya di tahun berapa rilisnya ya teman Pro 2, tapi sekarang lagi proses berjalan gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk film Frozen 3-nya. Informasi ini aku baca langsung dari antaranews.com.

0: but you are aligned. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

105,5 FM Pro 2 Area Batam, teman terbaik kamu. Mana mau informasiin buat kamu nih teman Pro 2 untuk sholat maghrib, azan maghrib ini di jam 18:15. Jadi yang mau sholat maghrib maksudnya ya, bisa mulai siap-siap dari sekarang. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, nanti Manda bakal balik lagi habis azan maghrib untuk nemenin kamu di sore ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria teman Pro 2, walaupun udah gak sore lagi nih ya, tapi ini adalah segmen terakhir dari sore ceria dan mana masih punya informasi terakhir, satu informasi terakhir buat kamu para penggemar The Princess Diaries nih. Jadi ini ada kabar bahwa Julie Andrews dipastikan gak akan kembali sebagai Ratu Clarissa, Ratu Clarice Renaldi di film ketiga The Princess Diaries nih teman Pro 2. Jadi Julie sendiri sudah mengonfirmasi bahwa dirinya itu tidak terlibat dalam proyek terbaru ini. Menurutnya cerita film ketiga ini akan kerasa berbeda gitu ya, dan lebih fokus pada Putri Mia gitu, bukan lagi karakter Ratu Clarice gitu. Julie juga mengatakan bahwa tim kreatif tuh sempat menanyakan ketertarikannya gitu ya untuk kembali di film ini, tapi setelah mempertimbangkannya akhirnya ia memilih untuk nggak ikut dulu gitu, karena merasa sudah mendapatkan pengalaman luar biasa dari dua film sebelumnya. Apalagi Julie sekarang juga sudah menggambarkan dirinya itu sebagai seorang pensiunan gitu ya. Ia juga ya merasa cerita baru The Princess Diaries ini tetap bisa berkembang gitu dengan baik tanpa kehadiran karakter nenek atau si Ratu Clarice gitu teman Pro 2. Padahal nih buat penggemar lama gitu ya, karakter Ratu Clarice ini tentu punya tempat spesial lah ya. Dan juga Julie Andrews dan juga Anne Hathaway ini sebelumnya sama-sama membintangi film pertama yang dirilis pada 2001. Kemudian mereka kembali dalam Princess Diaries 2 itu di tahun 2004 gitu. Nah kabar baiknya, tapi Anne Hathaway ini dipastikan kembali sebagai Mia Thermopolis gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Bedanya nih Mia itu bukan lagi seorang remaja gitu ya kayak di film sebelumnya yang tiba-tiba kaget jadi seorang putri gitu. Nah Mia ini udah tumbuh dewasa dan bahkan telah menjadi Ratu Genovia gitu. Jadi ditungguin aja film terbarunya nanti di, belum ada tanggalnya ini tanggal 2 ya, tapi pasti akan segera tayang The Princess Diaries 3. Dan informasi ini tuh sebagai penutup sore ceria hari ini edisi 13 Agustus 2026 ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 3 sore tadi. Dan nanti di habis sore ceria ini akan ada music live chat teman Pro 2. Ini malam ini bintang tamunya adalah The Dusty Rusty. Jadi buat kamu yang mau dengerin musik live chat dari jam 7 sampai jam 8 malam, nanti di jam 8 malam baru ada jaga malam ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu mana pamit dulu. Terima kasih. See you and bye-bye.

0: Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Yoi, dan gak kerasa teman pro 2, ternyata udah hari Kamis ya.
1: Yoi.
0: Gokil, malam Jumat ya Dit.
1: Asik. Asik.
0: Udah
1: ngapain
0: pas
1: sih biasanya malam Jumat?
0: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
1: Bener,
0: ya
1: ramean sih seru ya.
0: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
0: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
0: berair.
1: Apa itu?
0: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
0: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan? Iya kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
0: Rusty. Yeah. Apakah kamu ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Yeah. Dusty Rusty.
0: Lucy.
1: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iya. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai bassist.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
6: Robai.
1: Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP akhirnya ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
0: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati

0: baru kepikiran tuh kayak kayaknya harus dikasih nama deh, kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dasty Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Kalau ada Dasty Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh, dari situ?
0: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
0: Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan. Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Bumper.
0: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Benar.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dasty dan Rasti.
2: Dari situ.
0: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
3: dedean.
0: Iya benar ini. Dedean.
2: Masih kasih dedean ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Berarti sebenarnya pemilihan Dasty Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
0: Secara
1: enggak langsung ya. Benar.
2: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. yang direk ya kan bisa kan.
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hudson
4: Doang yang panjang.
2: Kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
1: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dasty Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Apa ya Raya? Kalau genre tuh.
5: Apa?
2: Kira mau jawab.
3: Retro pop sih.
1: Iya, retro pop ya.
0: Retro pop lah.
3: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
5: 50-60
1: ya. 50-60 ya. Benar-benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar-benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles. Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu. Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
3: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
1: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
0: Ingat. Yang dibikin apa yang
3: direkam?
1: Yang dibikin pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
5: Stranger Things.
2: Serius?
1: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
5: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things. Beda. Masa di live ada sedising.
2: Siapa tahu kan.
1: Itu akhirnya direkam.
5: Jadi single ketiga itu jadinya.
1: Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
5: Beda. Itu Ayu.
1: Ayu.
5: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Ayu tapi koma gitu ya.
1: Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi.
1: Koma Ayu.
2: Masa ngajak aja. Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya. Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,
5: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Peri Mariadi kira. Aduh, sorry.
1: Aduh apa ya?
2: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
0: Apa baik?
2: Coba ya.
3: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
1: Oh iya, yeah. Nama lagi coba, nama. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya. Kayaknya
2: referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
0: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Judul lagu kan di track pertama. Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
3: Iya. Mm. Sebelumnya.
0: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
1: Oke. Okay.
0: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Mm. Oh, oke.
0: Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
3: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Iya, ada balad,
0: tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh yeah. takut jadi beban.
1: Oh.
0: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya. Yeah.
0: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Hmm. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
0: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya. Kayak mutan ya.
0: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul. Hmm.
0: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Hmm, bener.
0: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya. Benar,
0: benar, benar. Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
3: nggak jelas
0: itu.
2: Yang nggak jelas ini. Oke, gue ngerti.
0: Iya. Yeah. Musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
0: Tapi ada rock and roll lah, ada rockabilly gitu ya.
2: Yeah.
0: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya? Balada.
0: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
1: Iya sih.
2: Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Benar.
0: Bener. Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
0: cinta berotot sama.
2: Nah, cinta berotot sama.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
4: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
4: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Iya.
4: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
4: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
4: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita anak Gen Z zaman sekarang. Lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bos DB. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
4: Kebiasaan latihan kita.
2: Iya, siap.
4: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
4: Diri.
2: Si Joni Diri.
4: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Bener. Pagi-pagi kan biasa.
1: Bener.
4: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
2: Iya bener. Harus bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
1: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
2: Iya, si Joni.
1: Ada Bang Joni kan.
2: Iya.
4: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya ya.
4: Masukin ke EP ini.
2: Nice.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
4: Boleh.
2: Bisa kayak gitu?
4: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
4: Boleh. Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
2: pamit. Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi? Gak ada. Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada usaha
1: curut. Curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Gua enggak ekspekt sih dia. Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawannya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
4: Ke arah-arah tahun segala. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh
1: dari Beatles.
2: Iya,
0: Retro
2: pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
3: Iya sih, bener-bener.
1: Ya gak apa-apa dong.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Things We Said Today, okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
3: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright. Oke. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
1: Iya, benar. Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
1: Oh.
4: sih.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track.
0: Ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
3: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan nomor perjudulan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
4: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
2: yeah. Eh ini deh. Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
3: ya, itu
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
3: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Notasi dulu, humming, nyari chord. Okay. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh. Oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
1: rata-rata semua ya. Hmm. Oke, okay. baru
2: gak nulis tuh terus.
1: Oh, lu kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
3: Masuknya telat.
1: Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Suara yang wuuu gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Das Drastic nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy!
1: Uy!
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: orangnya. Oh, di sini.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Apa Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah ya. Gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah iya itu. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran, didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo
0: makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo Bay. Bener-bener di rumah berarti lo Bay. Bener-bener di rumah aja lo Bay.
0: Bener-bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah Bang.
1: Ah itu.
0: Oh iya.
5: Makanya gue keluar.
0: Oh iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kenapa sih?
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan?
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Deket sih.
5: Bang Joni.
1: Bang Joni kan?
0: Iya tetangga.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Iya deket sih bener-bener.
5: Jualan
1: kikil.
2: Oh ada cerita
1: barunya. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah, jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya, takutnya ngeces kan.
0: Iya bener,
1: ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Bener.
0: Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Das Drastic dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa diterima dulu aja sih dari The Das Drastic.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasi-Dasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
3: Ada.
0: Oh, gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
2: Boleh dicek dong. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
2: Yes, sir.
1: Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
2: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke.
1: Benar-benar. Kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ah, iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran lu?
1: Kecau.
5: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
2: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
2: Official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
2: Kita nantikan officialnya
1: itu nanti. Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek,
0: Duster
2: untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh.
0: Yeah.
1: Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
5: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu.
3: Ya pokoknya
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
5: Johnny
3: Dika.
2: Semuanya.
3: Iya sih.
0: Jadi
3: apa kesan
0: film dari dulu itu. Benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
2: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor. Oke,
1: di Bogor. Oke.
0: Okay.
1: Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
0: Kok free udara?
2: Iya. Nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: Udara. Nah,
1: kalau bayar sih kurang ajar.
0: Iya.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa.
0: Dirinya
2: bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Eh kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube?
3: Di YouTube juga.
2: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Asti-Rasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Asti-Rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah makan. Udah ngopi ya.
1: Oh
0: iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asti-Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Asti-Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini tambah pamit
1: dan juga
0: ini dia
1: Dedasti Rasti.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Kawan Pradua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang. 105,5 FM.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu yang masih terjaga, mungkin sambil mencoba memahami suatu yang belum sepenuhnya bisa diterima. Kita sering dengar kata ikhlas, tapi jarang ada yang benar-benar ngajarin gimana sih caranya. Karena kenyataannya ikhlas itu gak selalu mudah. Malam ini kita gak akan maksa untuk kuat, kita cuma akan pelan-pelan aja belajar ikhlas versi kamu.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Berbatam, teman terbaik kamu, masih di cerita penutup hari ini dengan tema kita ikhlas versi kamu ya. Nah, ikhlas tuh bukan berarti kamu tuh langsung gak sedih gitu aja. Bukan juga berarti kamu harus baik-baik aja secepat mungkin. Kadang, ikhlas tuh justru dimulai dari mengakui kalau kamu tuh masih kecewa, masih marah, masih belum terima. Dan itu manusiawi. Gak semua luka bisa sembuh dalam satu malam ya. Gak semua juga kehilangan bisa langsung lepas gitu aja. Setiap orang tuh juga punya waktu sendirian untuk sampai di titik ikhlas. Dan ada yang butuh waktu lama banget, dan ada juga yang butuh jarak. Ada juga yang butuh jatuh bangun berkali-kali baru bisa benar-benar melepaskan. Ikhlas tuh bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang kamu yang akhirnya bisa berkata, ya udah, aku terima, walaupun itu gak mudah. Dan di titik itu, kamu mulai pelan-pelan untuk sembuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Produer Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Produer ini udah di penghujung segmen cerita penutup hari ini ya. Jadi kalau malam ini kamu masih belajar, masih berproses, atau masih mencoba menerima sesuatu yang berat banget, gak apa-apa. Kamu gak harus sempurna dalam ikhlas, cukup jalani prosesnya pelan-pelan versi kamu ya. Karena pada akhirnya ikhlas tuh bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai. Aku Dava pamit dari malam kamu, selamat beristirahat, semoga hatimu pelan-pelan menemukan tenangnya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubo kardiomiopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

my style. Attitude.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dengan terakhir lagu ini, maka usaha saudara di Eropa Indonesia Batam program 2 dalam menjalankan siaran sepanjang hari ini Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Buyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain. Misalnya, puasa. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka, mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin. Dalam hal ibadah, misalnya salat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sah.

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلا الجنة. Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. RRI.co.id, Paris Saint-Germain mempertahankan trofi Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1. Pertandingan final tersebut berlangsung di Salzburg, Austria, Kamis 13 Agustus waktu Indonesia. Kemenangan tersebut menjadi trofi pertama PSG pada musim baru setelah mengalahkan juara Liga Europe tersebut. PSG juga mempertahankan gelar Super Cup untuk dua musim berturut-turut melalui kemenangan dramatis. Pertandingan penuh gengsi ini mempertemukan PSG sebagai juara Liga Champions versus Aston Villa sebagai juara Liga Europe musim sebelumnya. PSG tidak menurunkan Ousmane Dembele sejak awal pertandingan yang berlangsung di Red Bull Arena Salzburg. Kaviska Zatskelia membuka keunggulan PSG melalui tendangan keras pada menit ke-20 pertandingan. Aston Villa kemudian menyamakan kedudukan melalui Brian Majo sebelum babak pertama pertandingan berakhir. PSG kini melanjutkan keberhasilan setelah merebut trofi Super Cup. Dowi juga menyebutkan skuad PSG memiliki ambisi mempertahankan performa dan kembali memenangkan berbagai gelar. Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id. The Last House merupakan film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat yang disutradarai oleh Louis Leterrier, ditulis oleh Matthew Robinson. Film ini dibintangi oleh Greta Lee dan Wagner Moura. Dilansir dari Tudum by Netflix. Film ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga menghadapi bencana misterius yang mengubah kehidupan mereka secara drastis. Cerita berpusat pada Jason, seorang insinyur yang sedang menganggur dan tinggal di kawasan pinggiran Seattle. Ia tinggal bersama istri dan kedua anak mereka, Graham dan Ruth, serta anjing keluarga bersama Cassidy. Kehidupan mereka berubah ketika Jason melihat badai aneh yang bergerak mendekati wilayah tempat tinggalnya. Saat hujan mulai turun, keluarga Delgado mencoba meninggalkan rumah, namun mereka mendapati seluruh pintu dan jendela rumah tidak dapat dibuka. Sementara jaringan internet dan telepon juga tidak berfungsi. Kondisi serupa juga dialami para tetangga dan membuat keluarga tersebut menyadari bahwa mereka tidak sekedar terjebak di rumah. Jason berusaha mencari jalan keluar dengan menghancurkan jendela dinding hingga lantai rumah, namun sebuah penghalang misterius yang berkaitan dengan air membuat setiap upaya untuk keluar selalu gagal. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 14 Agustus 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

Mama Pro 2 ketemu lagi barengan lagi bakal main kamu di pada edisi hari ini 14 Agustus 2026 ya. Sendiri banget jadi kamu harus temenin sampai jam 9. Nanti ada informasi perkiraan cuaca yang terlihat sudah terang mulai dari jam 6 tadi. Terus juga ada informasi lalu lintas, semoga hari ini enggak ada macet ya. Kamu juga bisa melaporkan secara langsung di lapor min mention aja kita di @pro2batam. Nanti bakal ada satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Pokoknya stay tune terus. Jangan lupa kabarin ya kondisi lalu lintas

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

Welcome back on Spada. Yes, sama berdua saatnya kita ceki-ceki perakiran cuaca dari BMKG hari ini 14 Agustus 2026. Wow, countdown 3 hari lagi ya. 17 Agustus. Kira-kira udah mulai lomba-lomba belum nih di perumahan kalian? Kalau aku kayaknya besok deh mulainya. Nah, ini dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji, cuacanya cerah berawan. Terbukti ya, pagi hari ini udah kelihatan ada matahari tapi berawan, sedikit cloudy begitu. Suhunya 27 sampai 33 derajat Celcius ya. Kondisi jalan gimana teman Pro 2? Coba kita cek apakah sudah ada yang lapor ya. Kita cek sedikit saja ya, karena nanti nih habis ini nih kita bakal buka CCTV ya. Kita coba spill sedikit di area pura deh. Biasanya sih yang macet-macet di situ ya. Nah, ini masih terpantau belum terlalu padat jalanan dan belum dijadikan satu arah semua ya. Jadi masih normal jalannya seperti biasa. Tapi ada bapak-bapak polantas yang sudah siap mengamankan begitu ya. Nah, kalau kalian gimana nih laporannya teman Pro 2? Apakah di tempat kalian sudah mulai macet-macet gitu? Bisa berkabar ya. Ini dari Bang Razi, SP rame lancar daeng macet min. Wow. Udah macet ya ternyata 16 menit yang lalu. Terima kasih Bang Razi. Dan pokoknya selamat sampai tujuan deh ya. Kalian bisa berkabar sampai jam 9 nanti Mampro 2 terkait lalu lintas ataupun cuaca. Atau nanti kalian ikutan pollingnya di jam 7 sampai jam 9.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.